nyame na twi di o nyame aka fo ho ana ebebe en fo ho o hawo ni adwia ho nem cha o nyame edimi Joseph every efiasi